0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi. Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Sedang mendengarkan Iswara.
11: Iswara.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara.
1: Suara.
2: Dengarkan Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM

0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Feeling used, but I'm

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Halo? Ini ada orang gak sih? Halo? Ada orang gak sih? Suara apa itu?
3: Surprise! Happy birthday!
4: Biar gak serem, mendingan rayain bareng di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cuma 150.000 net per pax dengan minimal 50 orang, kamu bisa rayain ulang tahun dengan menu buffet lengkap, penggunaan ruang selama 4 jam, sound system, LCD, kue ulang tahun, serta gratis satu kamar deluxe include dengan sarapan untuk 2 orang. Buruan reservasi sekarang di 08112-8006-101 dan cek Instagram @101styleyogyakartamalioboro.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
11: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Halo? Ini ada orang gak sih? Halo? Ada orang gak sih? Suara apa itu?
3: Surprise! Happy birthday!
4: Biar gak serem, mendingan rayain bareng di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cuma 150.000 net per pax dengan minimal 50 orang, kamu bisa rayain ulang tahun dengan menu buffet lengkap, penggunaan ruang selama 4 jam, sound system, LCD, kue ulang tahun, serta gratis satu kamar deluxe include dengan sarapan untuk 2 orang. Buruan reservasi sekarang di 08112-8006-101 dan cek Instagram at 101style Yogyakarta Malioboro.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
8: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
8: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
8: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
8: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berkreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Jari Pop 2026 Replita Musik.
1: Jari Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Jari Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @jaripopfast untuk informasi selengkapnya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Okay, 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Mohon Tuhan untuk kali ini
2: separuh hatiku.
0: Iswara.
3: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat. Selamat pagi.

Sabat. Yang pasti ada Tere, ada Tulus, ada Dikta. Dibuka dengan tiket, dengan hanya kamu yang bisa live TikTok. Langsung aja di @iswara.network dan bisa didengarkan di iswaranetwork.com/streaming.

Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap menemani kamu sampai jam 2 siang. Nanti di jam 1 ke jam 2 siang bakal ngobrol sama teman-teman dari pemain film Ketok Magic. Ada Ananta Rispo dan juga ada Bang Arif Didu. Ngobrolin filmnya kayak gimana di Ketok. Wow, Magic. Yang sudah request, thank you sekali. Terima kasih, ternyata banyak juga yang udah selesai lomba 17-annya. Ya sepeda sudah sahabat suara. Dekat rumah saya dong. Udah ada tuh ya sepeda anak kecil belakangnya gerobak bakso. Gokil. Orang tua effortnya sampai katanya, "Pak, ini saya tuh ngedekorin ini sampai enggak ikutan Zoom meeting." Demi kebahagiaan anak. Wow. Say hi untuk yang pengen banget dengerin lagunya Ungu Utara Selatan, ada Kusuma, terus juga Sally minta Pamungkas seberapa apa judulnya Pamungkas berapa kali kita saling memaafkan ya, bukan memanfaatkan ya. Baik. Lalu juga Ojak, hai Ojak, di Adam sadar enggak sih ada konservatif kita mainkan pastinya hanya di Isuara Suara Warga Indonesia. Yang ini dulu ya, Ungu Utara.

0: live TikTok at iswara.network. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Jadi sempat ngobrol sama sahabat suara yang ada di live TikTok, sahabat suara ya.
1: Jadi ngomongin tentang lagu-lagu yang udah gak ada lagi nih di streaming platform lagu Indonesia ya. Tapi Iswara punya semua. Wah, kita bongkar semua gudangnya lagu-lagu ya. Tapi saya gak bisa naik on air karena lagu-lagu yang dimainkan di sini adalah yang jam ini adalah yang sudah diracik oleh music director Prita. Dan juga pasti requestan dari sahabat suara. Hai, yang sudah WA 0816-114-1014. Hai, Bandodo udah hormat ke bendera? Sudah, dari Nastu di mana, di Seoul atau Korea Selatan ya. Streamingnya, bajunya bagus banget. Thank you, kalau mau lihat baju saya ini adalah local pride ya. Simple banget padahal. Well, requestan selanjutnya Pamungkas, berapa kali kita akan saling mencinta ini di request sama Tuhan sudah hanyut, sudah lupa. Tapi yang request lagu ini, thank you ya. Langsung aja di Suara-suara Warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Hai, selamat suara yang baru aja join, baru aja ambil napas habis tarik tambang ya. Kalau kata teman saya Irwan Ardian, lomba paling mengasyikkan itu adalah lomba tarik tunai. Tapi akan menjadi menyebalkan kalau tarik tunai 50 ribuannya habis. Nanti Dodo harap bakal balik lagi ya sahabat suara ya. Setelah yang satu ini.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik? Atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? RAFM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan ERAFest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

6 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak Closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: suaramarga.id. Di sini tempatnya Suara Marga Indonesia.
1: Iswara.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini, orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.
0: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, kamu masih ditemani oleh ada saya, Dodo Harahap, yang tidak libur di tanggal merah karena ingin menemani sahabat Suara yang pastinya ada yang di rumah aja dengerin melalui web streaming di iswaranetwork.com/streaming atau juga di 9 kota dengan frekuensi modulnya masing-masing, atau juga mungkin lagi scroll TikTok tiba-tiba lewatlah live TikToknya Iswara @ iswara.network. Hai, apa kabar Nis, Eva, lalu juga Agri, Joker, lalu juga ada Andi, Fitrian, dan juga ada Mak Jawa. Aduh, kalau Mak Jawa nih makanannya nih pasti manis-manis tapi pedes. Bisa jadi ide untuk makan siang sahabat Suara. Yang pasti lagu-lagu Indonesia bakal menemani kamu di satu jam ini. Ada JKT48, Sal Priadi, Pas Band, dan juga Tere, dan juga Mako, hanya di
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.

pensil, pakai tangan satu tangan, satu lagi megang kaca atau megang handphone. Repot ya. Lebih pegel ke tangan ya. Kita kasih keras dulu siang hari ini barengan sama Rif dengan Bunga, dilanjut dengan Ju.

live TikToknya @iswara.network. Rif dan juga Judika bakal segera dimainkan. Setelah yang ini, Andin dengan Moving On, Dodo Harahap juga gak bakal moving on di Iswara.

masih menemani 17 Agustusan siang hari ini sampai jam 2 siang. Yang pasti buat sahabat suara yang baru join, hai. Kalau misalnya keluar dari mobil, pengen dengerin juga di rumah, bisa lewat web streaming di isuaranetwork.com/streaming. Kalau pengen tahu kerjanya ngapain aja penyiar radio, main-main ke live TikToknya, karena live TikTok juga di @isuara.network. Itu dia Riff dengan Bunga ya. Selanjutnya ada yang ini nih. Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Udah mulai lupa sama lagunya Gitaf yang ini. Sempat kenceng benar requestannya waktu itu ya. Dilanjut.

siang atau lagi masih jadi panitia 17-an. Dua lagu ini, Topati, Glenn Fredly, dan juga It Gitaf siap dimainkan setelah bernadia dengan laut yang tenang di suara-suara warga ini.

0: yang punya kawasan Depok Itgitaf.
1: Mana tinggalnya di Depok dia? Sedih aku sebelum hujan.
0: Zia Sawangan Depok juga hai.
1: Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
0: Dodo harap masih menjadi teman kamu sahabat suara sampai jam 2 siang.
1: Yang pasti nanti di jam 1 sampai jam 2 siang bakalan ngobrol sama cast atau pemain film Ketok Magic. Kalau penasaran, tungguin aja.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
4: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
5: Iya, iya.
6: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Cameo of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
7: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
8: Ma, tengokin ibu lah, nak.
7: Gue lari kos-kosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
6: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
9: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
9: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
10: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
9: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kebutuhan hati dari Caleb J menemani kamu di jam 12 lewat 54 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan mendekati jam 1 siang, nanti jam 1 sampai jam 2 siang bakal ngobrol sama para pemain film Ketok Magic. Ada dua tokoh utama ya yang akan menceritakan serunya syuting. Terus juga nanti kita tanya juga ya, ngapain sih di situ? Ada Bang Arif Didu dan juga Ananta Rispo. Wah, anak-anak stand up Indo nih udah pada mulai jadi artis nih sekarang ya. Andaikan 2011 kekeh ya, tetap open mic ya, Dok ya. Enggak juga sih. Jadi nanti akan ada dua komika yaitu Arif Didu dan juga Ananta Rispo yang akan bercerita film Ketok Magic. Ada apa yang spesial dari film itu? Dodo Harahap bakal ngobrol sama mereka sesaat lagi di jam 1 siang hanya di
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap masih menemani kamu di Nongkrong Bareng. Kali ini mau ngajakin kamu nongkrong bareng di bengkel. Gimana? Bukan bengkel SCBD ya, ini terlalu ketinggian, jadi kita yang merakyat saja. Ini adalah bengkel yang memiliki banyak cerita, di mana ada dua tokoh di bengkel ini yang punya visi misi foya-foya. Bukan. Udah, aku gak tahan, langsung aja. Ini ada cast dari film Ketok Magic. Iya, yeah, tepuk tangan dulu.
3: Tepuk tangan dulu.
2: Ada reinkarnasinya dari Cing Abdel.
3: Masih ada Cing Abdelnya
2: reinkarnasi. Tapi kan di, reinkarnasi itu berarti itu ya?
3: Berarti sudah gak ada.
2: Berarti apa? Regenerasi.
3: Regenerasi bisa.
2: Casingnya tapi rezekinya belum tentu. Ada Rispo.
4: Halo.
2: Panggilannya sahabat suara, pendengar kita.
4: Halo sahabat suara.
2: Aduh, natural tuh.
4: Sahabat suara. Suara banget gue.
2: Iya.
4: Suara banget gue.
2: Suaranya nyantar.
4: Sehari kalau gak dengerin suara. Hidup kayak ada yang kurang.
2: Aduh, dia tahu aja Sabtu Minggu kosong gak ada penyiar minta dibikinin show ya. Ya, kita cuma berdua ngobrol.
4: Iya.
2: Yang satu lagi ini ada ketua Karang Taruna kita.
5: Waduh, bukan, saya ketua Karang Gigi.
2: Lebih ke plak ya. Ada Bang Arif Didu.
6: Halo, sahabat suara.
2: Manggilnya masih Bang Arif Didu atau Romo?
7: Rama biasanya.
2: Beda Romo sama Rama. Rama, oke. Okay. Amas ya, anak masih manggil Rama. Sampai umur berapa tuh akan manggil abang? Enggak ada ya. Ini pemeran dari film Ketok Magic. Rispo, lo berperan sebagai Benjamin.
3: Iya.
2: Oh, Benjamin apa Benjamin ya?

0: tokohnya sebelum kita gali ceritanya. Coba secara garis besar, Ketok Magic. Makanya gue berani bilang bengkel. Kan cuma ada di bengkel kan Ketok Magic. Berarti ini ceritain sinopsisnya seperti apa? Gimana, Pak?
1: Siapa, Bang? Ketok Magic itu adalah cerita tentang si Ben. Pemeran utamanya tuh si Ben.
0: Iya sih. Stabilo, hijau banget ya.
1: Cerita tentang si Ben
0: yang diperankan oleh Rispo.

0: kayak seru nerusin gitu. Kalau yang lain kan tuh yang tajir-tajir dapat bengkel yang udah lengkap, ada karyawan, pegawai, ada pelanggan. Oh, ini enggak sih, Ben memang disuruh nerusin. Pilihannya ada lu terusin ini atau ya lu enggak akan dapat apa-apa gitu.
1: Nerusin masalah ya.
0: Iya, benar.
2: Diwarisin masalah. Sebenarnya bukan masalah sih, ini bengkel sempat rame sebenarnya. Cuman pas diwarisin tuh emang udah lama gak beroperasi karena singkongnya sakit-sakitan sampai akhirnya engkongnya meninggal gitu. Jadinya emang udah terbengkalai, pelanggannya udah gak ada, alat-alatnya udah gak ada, bengkelnya udah gak layak gitu. Jadinya harusnya dapat warisan.

0: apa ya, nggak langsung menghasilkan juga gitu ya.
1: Iya.
2: Dia kayak bangun dari nol sih. Bangunannya ada tempat. Cuma
0: juga gitu ya.
1: Iya.
2: Dia kayak bangun dari nol sih. Bangunannya ada tempat ada bangunannya ada. Cuma dia kan pelanggannya udah pergi kan.

0: seorang Benjamin yaitu adalah pemeran utama, Bang Arif sebagai Unung. Nah, karakternya sekarang masing-masing gimana nih? Ini cucu dari engkong yang gimana? Iya. Nah, ini
1: entar gua bocorin dulu nih.
0: Apa nih?
1: Jadi gini. Yang menariknya teman-teman sahabat suara harus nonton. Ini kalau teman-teman sebelumnya nonton Rispo di komedi udah biasa dong.
0: Iya.
1: Diketok magic. Kalian akan lihat Rispo main drama, full drama. Udah. No komedi sama sekali, serius.
0: Gak ada komedinya acan-acan.
1: Itu yang bikin gue, salah satu yang bikin gue tertarik untuk terlibat di produksi ini. Gue pengen lihat Rispo sebagai aktor.
0: Diplonco ya katanya.
1: No,
0: ya.
1: Tapi

0: Ini filmnya Ketok Magic itu film drama komedi, tapi yang bagian ngejalanin dramanya itu kebetulan gua gitu.
1: Jadi lo nggak ada yang namanya terlibat dalam penulisan komedinya, apa sih namanya tuh yang
2: komedi
1: kayak AWE, komedi konsultan gitu.
2: No, nggak, dia sebagai pemain.
1: Pemain.
2: Mantap.
1: Dia nggak boleh, tidak boleh berkomedi sama sekali.
2: Oh.
1: Serius.
0: Wow. Tapi itulah yang bikin beratnya itu, nggak boleh berkomedi.
1: Gatel.
0: Kerjanya gatel, gatel, kerjanya gatel, bareng komedian semua.
1: Nah,
0: gitu.
1: Itu dia. Jadi,
2: makanya gue kadang suka kasihan ya Serius Po, kan. Kami ini suka bercanda lah ya,
1: itu,
2: kan.
1: Itu.
2: Tapi kan Serius Po mesti ngunci karakternya. Sekali dua dia suka ikutan bercanda, tapi ketika balik ke set, itu bisa kebawa. Dia jadi kayak,
1: kelepas ya.
2: Iya, akhirnya ditegur director terus. Diingetin, bukan ditegur sih.
1: Nih, ntar gue mau bahas yang itu. Tapi gue sekarang mau bahas dulu dari masing-masing karakternya.
2: Oke, oke.
1: Oke, karakter sendiri, Rispo, lo sebagai Benjamin yang kayak gimana?
0: Benjamin ini orang yang punya ambisi, tapi dia selalu sering berputus asa gitu, Bang. Kepengenannya banyak, tapi kerja kerasnya juga sedikit gitu. Jadinya ya selalu bermasalah gitu. Jadi permasalahan yang dialami Ben itu sebenarnya dari diri sendiri gitu. Tapi Ben gak sadar sama itu gitu. Jadinya gagal lagi. Ternyata salahnya di sifat dan sikapnya Ben sendiri.
1: Oh, kalau Bang Arif Didu sebagai Unung?
2: Mang Unung, dipanggilnya sih Mang Unung, itu jadi omnya Ben.
1: Oh.
2: Jadi gue juga jadi perantara antara si Engkong, ayahnya Ben.
0: Jarwo Kuat ya?
2: Engkongnya si Pak Jarwo Kuat.
1: Oh, pantes lo geter.
2: Di keliling ini dia.

0: ini dia melihat si Ben juga lagi terjepit hidupnya
1: Dan Singkong ini maunya ngasih ini dari sekian banyak cucunya dia kasihnya ke Ben.
0: Makanya kenapa enggak Mangunu? Makanya. Jadi gue sebagai Mangunu ngeliat si Engkong ini kan gue nyampein wasiatnya nih bahwa ini yang bisa dan harus melanjutkan adalah si Ben.
2: Ini berarti bisa dibilang drama komedi keluarga kali
0: benar.
2: Oh, tadi keluar kata-kata nama yaitu Jarwo Kuat.
0: Iya
2: kan? Om Jarwo Kuat, Pak D Jarwo Kuat itu berarti katanya. Ini berarti masih banyak

0: Terus
1: ya selebihnya ada Erik Estrada, ada Sadana Agung.
2: Sadana Agung.
0: Ada dua sahabatnya Ben.
1: Iya, ada Dodit Mulyanto.
2: Dodit Mulyanto main biola.
1: Ada Tara Budiman.
0: Banyak. Makanya kebayang dong sahabat suara bahwa si Rispo ini punya tantangan besar untuk tidak keseret dalam bercandaan kami di lokasi.
2: Oke, okay, nah ngeri ini dia. Itu dia, makanya kan lu dikenal dengan sosok yang komedi banget ya. Udah apalagi udah terbentuknya dari stand up.
1: Yeah.
2: Terus di film ini justru ditantang bermain lebih serius. Selain nahan ketawa, godaan terbesarnya apa?
1: Berkomedi. Bukan cuma nahan ketawa, nahan ngelucu juga.
2: Pengen nyaut ya?
1: Ya karena kan

terus tiba-tiba harus serius gitu. Orang dialog apa, orang gimana, gue pengen banget nimpalin gitu. Gue bisa nih, kalau gue nyaut gini bisa lucu nih gitu.

0: Tapi kan di sini dia nggak boleh sama sekali. Dia drama full.
1: Nah, kalau lu berarti koridornya apa, Bang Arif? Kalau dia kan drama full. Ya. Nah, lu nih apakah drama juga? Soalnya lu tengah-tengah.
0: Ya, jadi tetap aja gue jadi alhamdulillah jadi belajar juga di sini. Jadi kebagi dua kan, komedinya ada, dramanya karena ada beberapa scene yang barengan dia gitu. Dengan scene-scene yang agak serius. Jadi mau enggak mau ikutan drama.
1: Gitu.
0: Ada juga satu dua dramanya.
1: Nah, kita

0: podcast dari Ketok Magic masih di nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau misalnya sahabat suara bisa, ya kita sayangnya nggak live TikTok ya. Nah, itu bisa ngeliat tuh Bang Arif sama Rispo lagi bagi-bagi tuh.
1: Maaf, maaf.
0: Apa-apa.
1: Bagi-bagi.
0: Biar nggak ngantuk. Asli. Emang seberat itu ya?
1: Ya, udah umur tuh gitu. Bengong dikit, nyender-nyender.
0: Hilang.
1: Udah umurnya kena nasi yang keserang mata.
0: Iya, jadinya penyakit tua. Okay, Ketok Magic. Dari namanya Ketok Magic, berarti film ini tentang bengkel. Dan film ini mengangkat cerita tentang tiga sahabat yang ingin mengubah nasib. Menurut Rispo dan Bang Arif Didu, pesan apa yang paling dekat dengan kehidupan banyak orang? Pasti punya persepsi yang beda-beda nih.
1: Kebetulan
2: susah.
0: Emang kalau ambilnya dia sama
1: susah.
0: Akhirnya di sini dia bisa berkomedi. Ya,
1: makanya dikasih permen ini.
0: Lagi
1: siaran dikasih permen. Nyangkut lidahnya.
3: Tadinya tawarin mie ayam, repot lagi.
0: Terlalu berminyak ya mulutnya. Iya. Ya. Ya. ASMR.
1: Kebetulan karakter si Ben ini karakter yang sangat relate dengan hampir dari penduduk atau masyarakat Indonesia lah.
0: Itu si Ben ini umurnya berapa di situ?
1: Umurnya ya belum nikah dia.
0: Belum nikah, 20-an?
1: 25 ke atas lah, 25 lebih lah. Udah harus mapan, di usia-usia yang udah harus mapan tapi belum mapan gitu. Kan sekarang tuh banyak tuh kan, umur 25 udah punya apa,
0: bener,
1: udah bisa apa. Nah si Bening gak bisa apa-apa. Belum punya apa-apa, belum. Jadi kayaknya relate sama banyak orang gitu. Dan dia harus struggle dengan tidak punya apa-apanya, dia tapi punya utang gitu. Jadinya ya lumayan sakit lah. Lumayan. Ya kalau diceritain mah sedih lah.
0: Itu siapa sih kayak gitu ya? Ya kalau diceritain sedih lah ya. Itu dari segi Benjaminnya Rispo ya. Rispo sebagai Benjamin. Kalau misalnya Mang Unung,
3: ya gue ngelihatnya di sini ada nilai-nilai hubungan antara keluarga ya. Kebetulan ada om dan keponakan. Segitu omnya. Karena dia jadi kayak jadi orang terakhir yang harus belain keponakannya ini gitu loh. Makanya dia berusaha keras biar si Ben juga bisa meneruskan apa, menerima warisan ini dan meneruskan gitu. Sama kedua yang gue pribadi ngeliat bahwa di film ini ada sisi ini ya, nilai-nilai persahabatan. Yang gue gak tahu deh zaman sekarang kalau di luaran sana kan orang lagi, kita jadi lagi asik dengan diri sendiri ya. Demi kemajuan teknologi ini kita punya handphone, punya internet, lu bisa asik sendiri gitu. Tapi di film ini kayak sekedar mengingatkan bahwa

0: berhubungan dengan Rizpo bilang tadi, bahwa ini relate banget sama kehidupan sekarang. Mm-hmm. Bahwa percaya deh bahwa semua masalah tuh pasti ada jalan keluarnya. Mm-hmm. Terus lu mesti bersyukur ketika lu punya teman baik, teman dekat. Mm-hmm. Itu menurut gua.
1: Ya terkadang orang yang selalu ngerasa sendiri, dia lupa dia masih punya, ada loh orang yang mau baik sama lu, cuman dia ngelupain.

0: dimintain tolong ya bisa.
1: Bisa. Gitu. Jadi mau pertemanan, terus juga struggle-nya hidup anak muda ya untuk menjadi mapan di pesan yang disampaikan gitu ya. Oke, nah ini kalau ngomongin soal jalan ceritanya ke Talk Magic berarti mobil yang penyok di servis jadi apa bodinya kembalikan.
2: Iya, kembali.
1: Ada palu yang kayak Thor itu ya. Gue tadi ngeliat-ngeliat ininya, ngeliat trailernya.
0: Itu bukan ya bukan
1: itu palu, bukan sembarang palu.
0: Bukan sekedar palu.
3: Itu karakter juga di film ini.
1: Karakter bisa ngomong?
3: Enggak, punya nama. Punya nama.
1: Bisa goyang?
2: Nah, dia punya nama.
3: Punya nama.
2: Nah, kalau pengen tahu nih sahabat suara si palunya bisa apa, nanti nonton deh mulai tanggal 13 Agustus ya 2026. Enggak, karena kalau kami sebutin jadi kayak enggak seru.
1: Ada punchline di palu itu kayaknya ya.
2: Serius, kami aja di awal ketika reading segala macam, kami enggak dibocorin soal palu ya, Po ya. Ini ada palunya punya nama. Ini apa sih? Tapi ketika proses syutingnya kami jadi astaga gitu. Dan teman-teman sahabat suara mesti tahu nanti.
3: Tapi kalau ada teman-teman udah nonton trailernya akan sangat berasa palu itu dibikin sangat bagus sih.
1: Buat
3: happy. Walaupun ini CGI-nya sangat serius gitu. Jadi karena dari awal di lapangan dari sutradara apa concernnya adalah ini palu harus keren gitu. Kalau CGI-nya jelek akan jadi culun banget ini palu gitu.
1: Di syuting aslinya apa?
3: Palu.
1: Bukan gemblong. Tetap palu.
3: Kayak syuting di puncak.
1: Bisa ganti, udah 2026 bisa ganti maca dari dulu gemblong.
2: Gemblong bujuju.
1: Gemblong puncak yang batuk.
2: Yang kalau macet keluar.
1: Iya benar.
2: Iya lagi.
1: Keras ya. Nah, syutingnya di mana sih? Mostly untuk si bengkel ini.
2: Deket rumah lu. Oh, kalau bengkel di daerah Parung ya?
3: Di daerah Parung.
2: Kalau rumahnya itu deket daerah lu dia Cipinang apa gitu.
3: Iya.
1: Oh, Cikipi. Oh, banyak dia Cipinang Elong, Cipinang Bembem, Cipinang ini.
3: Iya. Ya udah,
1: enggak usah makin tahu nanti dia gua di mana di hadang gua ya. Oh, jadi masih di Jakarta ya, enggak keluar kota gitu ya.
3: Ya Parung.
2: Parung kan udah keluar
3: Jawa Jakarta. Barat, Jawa Barat.
1: Nah, kita juga di Jawa Barat ini DKI doang cuman itunya.
3: Iya.
1: Gede kesel. Bang Arif.
3: Ya, tapi mindset-nya adalah bengkel.
1: Mindset
3: ada bengkel dan selebihnya ada rumah-rumah, ada perkampungan warga.
1: Bengkel tuh bengkel asli.
2: Bengkel beneran.
3: Dan kebetulan set kita bukan kita bikin, tapi emang beneran itu, bengkel ketok magic.
2: Dia beneran bengkel
1: karena
2: ketok magic.
1: Ngeliat si seng-seng itu, ini udah lama nih. Gue bilang
2: yang bener. Jadi auranya kami dapet banget. Karena kami, gue terutama sebagai pemain kayak, wah jadi lu nyewa bengkel beneran. Dan bengkel ketok magic bener. Jadi emang jadinya feelnya dapet.
1: Gue pikir tadi di Salemba. Kan ada tuh yang gini-gini.
3: Oh, yang pinggir jalan.
2: Nah, Duko.
3: Itu kalau ngomongin ketok magic, Salemba salah satu contohnya. Yeah. Di pinggir jalan, mobil dibawa entah kemana, balik-balik udah rapi. Kayak gitu.
1: Konsepnya kayak gitu ya? Idenya kayak gitu juga ya?
3: Iya, ketok magic kan yang bertebaran di Jakarta dan sekitarnya gitu kan. Bengkel, gak ada plang, gak ada apa, cuma di pagar ditulis itu ketok magic gitu.
1: Kita gak tahu kan.
3: Iya, ngerjain di dalam.

0: Di sini ada jawabannya.
1: Oh ini
0: benar.
1: Ensiklopedia ya. Oke, ini lu si Rispo dibilang bertahan banget untuk enggak berkomedi.
0: Ya.
1: Adegan mana kok yang paling Rispo yang paling berat banget untuk ngiritek mulu nih sampai kesel director
0: ya,
1: apa?
0: Kali ya. Yang pertama ada gua harus berantem sama Dodit sama Tara Budiman.
1: Astaga.
0: Aduh, itu.
1: Lucu banget.
0: Kita habis bercanda-bercanda lagi enggak syuting gitu tiba-tiba harus berantem dan ini scene yang tensinya

0: makan lah, kurang apa. Akhirnya sutradara ternyata bisikin Dodit. Gue baru tahu juga kemarin gitu. Yogi manggil, Yogi ditampar beneran aja gitu.
1: Iya.
0: Tiba-tiba pas syuting, dar ditampar beneran, baru jadi tuh gue marahnya.
2: Jadi marah beneran.
0: Apa segala macam.
2: Panas ya.
0: Iya. Yes. Jadi lebih dapet lah gitu.
1: Ayo sekedar ngingetin, ini Rispo bukan cuma sekedar berdrama ya, tapi dia ada romansnya. Serius.
2: Oh.
1: Sorry nih, gue karena terlibat di produksi ini, gue pengen teman-teman sahabat suara tahu lah. Jadi ada sesuatu. Ya? Ada romansnya, drama romans ya.
2: Man. Sama palunya kah?
1: No. Ada.
2: Oh ada.
1: Kalau palu sama gue.
2: Udah boleh disebutin belum? Siapa lawan lo itu yang romans? Si,
0: ya ada si Resita yang diperankan oleh Ersya Aurel.
1: Bukan Ersya Mayori coy, itu.
2: Mayora.
1: Itu mah coklat.
2: Satu lagi.
1: Dia romance juga di sini.
2: Romance ya.
0: Ya, jadi ya ini ada dramanya, ada komedinya, ada romance-nya. Jadi ya lengkap lah.
1: Oke, film ini disutradarai oleh Yogi S. Calam.
2: Ya.
1: Terus juga diproduseri oleh Handoko.
2: Ya.
1: Hanya doyan kopi ya.
2: Kopi.
1: Kenapa? Santai dong.
2: Kan ada kopra.
1: Terus juga ada Dery Agung Syaputra dan diproduksi oleh HH Production.
2: Yeah.
1: Berkolaborasi dengan AZ Films dan Kita Films. HH Production ini beda dengan HH yang lain ya?
0: Beda sama HH Corp.
2: Beda.
1: Langsung kayak...
2: Beda ya?
0: HH Ernest ya.
2: Itu Ernest. Seperti
1: apa pengalaman bekerja bersama dalam membangun cerita Ketok Magic?
0: Ini lumayan, karena kita setiap production biasanya ada lah yang dikeluhkan gitu. Ini lumayan oke lah. Ya 1-2 masalah pasti ada lah dalam sebuah production gede gitu. Tapi secara keseluruhan sih ini produksi lumayan menyenangkan lah. Semuanya well prepare gitu. Jadinya ya sangat enjoy lah. Apalagi teman mainnya juga udah saling kenal semua.
1: Kayak reunian ya.
2: Iya
1: ya,
2: benar,
0: banyak
2: benar,
0: banget benar. Anak stand up
1: fest.
2: Kalau gue pribadi sih, yang penting ya masalah bener yang Rispo bilang, di setiap produksian, proyek dan kerjaan bidang apapun pasti ada ya 1-2. Cuma kalau gue lebih senangnya ketika ada ruang diskusi yang bisa dibuka untuk ngobrol untuk hal apapun ya, ngomongin teknis actingnya, urusan kerjaan yang lain, kebutuhan yang lain, semuanya masih bisa diobrolin, jadinya menyenangkan gitu.
1: Oke. Jam apa, jarak syuting atau waktu syutingnya berapa lama?
0: Total syuting ini 22 hari.
2: 22 hari ya.
1: Cepat ya? 22 hari.
0: Enggak, lumayan lama sih.
1: Lama
0: sih.
1: Untuk emang
0: film,
1: ada yang
0: lebih cepat? Film Indonesia kan rata-rata ya 18, 15 gitu.
2: 16, 17, 18 main di situ.
1: Ini siapa yang bikin lama nih? Jadi
0: enggak, karena
1: cuaca?
0: Karena bukan, karena emang kebutuhannya.
2: Kebutuhannya aja.

0: gak ada syuting malam dong?
1: Ada karena scene-scene malam. Scene malam kalau film ada. Sepanjang film pagi semua juga ada.
0: Jatuhnya ya, jadi enggak. Kayak iya. A Day in My Life ya.
1: Ini film hampir 2 jam tapi gak nyampe sehari ya, ceritanya.
2: Sehari, ya. Kecuali judulnya Sarapan Bubur gitu pagi. Pagi aja adegannya.
0: Oke. Cepat berarti cukup lama diproduksi dengan matang banget ya.
1: Ya gitu karena lumayan teknis juga kan syutingnya, banyak teknis-teknis gitu.
0: Iya. Oke, abis ini kita akan obrolin tentang di lokasi syuting bagaimana dan juga tentang belum makan siang.
1: Perspektif.
0: Vespa. Tetap di Iswara.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih bersama cast dari Ketok Magic, ada Bang Arif Didu dan juga Rispo.
1: Hai.
0: Ini untuk promo berapa kota? Tadi gue nyebutin 9 kota tuh. Ada enggak?
1: Tapi ini di kota-kota ini hampir ada, kita ada roadshow soalnya.
0: Asik deh.
1: Kita malah dari bulan Juli kita udah roadshow keliling Jawa, nanti lanjut Sumatera dan kota-kota lain.
0: Asik. Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang,
1: Semarang, Surabaya, gitu-gitu.
0: Nabire?
2: Nabire.
1: Ayah, siapa yang nonton?
2: Ada bioskop kan?
1: Ada. Oh ya, dan nanti kita
2: coba nanti kita ngomong sama tim promosinya.
0: Perpanjangan invoice itu. Dengan banyaknya komika di lokasi syuting, pasti sering ada yang improvisasi. Nih, Arif Didu, ya Rispo, Bang Arif Didu. Improvisasi jauh mana dia?
1: Oh, dia kalau udah komedi sih semau-mau dia.
0: Iya kan? Tapi

0: gitu. Gue banyak intent sama mamang gue, Mang Unung nih, Bang Arif, ya untuk masalah bengkel. Ini Mang Unung ini selalu pengen bantu band, cuman dia emang juga punya keterbatasan gitu. Ya, ya. Dan emang aneh juga sih sebenarnya gitu nih orang. Kemana-mana pakai sepatu cowboy gitu.
1: Baju cowboy.
2: Lihat di trailernya kayak wah kok Gen Z. Iya,
0: ya. Itu sepatunya, belakangnya itu. Kalau ada yang kena luka itu. Luka,
1: beneran itu
0: runcing, runcing tajam, ada gear jadi, di belakang.
1: Jadi jarang ada orang yang diri di belakang gua ngeri kesepak. Kan.
0: Gila tuh.
1: Serius.
0: Kitanya takut, dianya jadi hati-hati.
1: Takut tetanus ya.
0: Iya.
1: Capek pak.
0: Jadi terus ada gua harus naik sepeda, diboncengin dia.
1: Iya.
0: Itu dia ngegoes.
1: Kena jalur. Oh,
0: yang belakangnya kan jalur. Ini kena. Iya,
1: kena. Emangnya koboi naik sepeda lo ontel. Aneh-aneh. Makanya di Jakarta gak ada koboi, udah gua tahu sekarang. Panas.
2: Itu gerah pak. Itu kulit semua ya.
0: Iya, kulit dari sampai ke atas.
1: Kemeja, ini daleman ke meja, terus vest, kulit gitu, terus laken, topi. Aduh,
2: pantas masuk angin sekarang.
1: Makanya
0: nyelekep lah,
1: nyelekep.
2: Berarti kalau dari sekian banyak pemain yang improvnya kan gini, gue pernah lihat penjelasan dari Bang Opi Kumis.
1: Ya.
2: Kalau sutradara belum bilang cut, lo harus lanjut.
1: Ya.
2: Ada momen
0: ya.
2: Itu nggak?
0: Ya, untuk scene-scene komedi sering banget. Ngalamin itu karena sutradara punya keyakinan dilepas nih siapa tahu siapa yang lucu tahu. Yang kita biarin ya. Gitu.
1: Di ujung masih ada punch besar.
2: Iya
1: gitu.
2: Ya.
1: Memang.
2: Gita normal. Bebita yang itu sama si Benny, siapa? Si
0: Benny.
2: Ya. Di VT, didiemin, sampai keluar lah. Gitu ya. Kan. Ini ada nggak adegan itu yang menurut lo kayak
1: paling ya celutukan-celutukan ini ya kali ya.

0: pas tiba-tiba ada fans besar. Adalah beberapa gitu.
1: Jadi memang dikasih ruang itu juga. Jadi, ya?
0: Iya.
2: Tapi kalau yang improvnya sangat di luar nalar sih selama syuting gue, kalau udah ketemu Vidi Bule, Pak.
0: Oh iya, Vidi Bule ada.
1: Tahu gue Vidi Bule.
2: Basicnya ya. Lenong,
0: bayangkan
2: dia kasih apa didiamin kayak apa ada terus ada isian terus,
0: lebar dia ada improv habis dong.
1: Serius.
2: Iya. Lumayan.
1: Ngaruh ke durasi nggak tuh? Jadi ke filmnya?
2: Ya kan itu tergantung ya, di editing nanti ya. Bisa disesuaikan di editing gitu.
0: Ya sebetulnya sih editornya dikasih stok banyak sih. Jadi enak kan tinggal mana yang nggak works dibuang aja gitu.
2: Tapi soalnya kalau film lebih baik ada nggak dipakai daripada mau dipakai nggak ada.
0: Ini
2: nggak
0: ada lagi. Panik
1: lupa dipencet.
2: Shotnya kurang akan lebih repot sih dibanding mending lebih lah.
1: Mending stok shotnya banyak ya.
0: Iya
1: itu dia. Ngomongin soal gue mau lari ke Instagram itu sempat ada muncul silsilah keluarga. Ada satu yang dirahasiain. Bisa kasih kisi-kisi nggak bahasanya? Dulu saat Genzi banget kisi-kisi. Teaser nggak? Itu sosok itu sebagai apa deh? Kalau memang nggak
0: nanti di sequel sih diceritain.
1: Wow.
0: Amin
1: ya. Amin. Trilogi katanya tuh.
0: Bisa jadi boleh aja. Ya.
2: Mudah-mudahan ini berhasil dan ini akan bisa jadi universe baru sih.
0: Universe baru sih itu.
1: Katanya nyamuk sama Denan ya. Denan. Universe. Jadi tuh
2: bisa jadi yang kedua ada Thor beneran mah.
0: Itu yang misterius aja.
1: Ini gue mulai deg-degan, ini interview serius sama kagak sih ini jadinya. Jadi emang itu gak bisa dikasih tahu ya?
2: Oh itu harus nonton sih Bang.
0: Harus nonton jadinya maksudnya. Gitu. Yang bisa kami bocorin ke sahabat suara adalah ya secara silsilah, secara struktur, hierarki maksudnya. Ya ada sih.
1: Pohon keluarga.
0: Pohon keluarga.
2: Pohon
0: yang jelas
2: pohon
0: banget.
2: Faktor biasanya.
0: Kita ceritain tuh ya.
2: Pohon keluarga.
0: Si Engkong, Mang Gunung, Ben.
1: Yang jadi Engkong siapa?
0: Pak Jarwo.
1: Ya Jarwo. Dia lewat doang itu cuma jadi itu udah tutup usia.
0: Wah tapi itu kan dia scene-nya scene penting.
1: Kuat gitu.
0: Scene penting itu.
2: Ini ya kan di ceritanya meninggal kan sebelum meninggal hidup juga dia.
0: Justru sumber dari cerita ini akhirnya bisa berlanjut ya dari ceritanya scene-nya Engkong.
1: Gue pikir dia akan berjalan beriringan terus bukan si Engkong tadinya. Jadi itu akan ngegas dan ngegas ya gitu ya konsepnya dia kan.
0: Enggak.
1: Oke. Pemain film atau aktor yang senior selain
0: ada

0: Iya. Yang kalau udah jam berapa duduk ya, udah nggak bisa berdiri.
1: Ada lagi yang udah tua itu tripod-tripod tuh udah lama tuh udah
0: karatan. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kapan film ini bermain dan di mana saja untuk bisa mengetahui promo-promo dan juga mungkin ada nonton barengnya, pastikan tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Suara Suara Warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
4: Mohon Tuhan untuk kali ini.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Film Ketok Magic yang bisa kita tonton sesaat lagi. Kali ini masih ada cast-nya, ada Rispo sebagai Benjamin dan juga Bang Arif Bidu sebagai Mang Unung, pamannya Ben. Asik. Nih, kita udah di bagian penting dari setiap karya yang masuk ke Nongkrong Bareng Iswara, itu promo.
1: Oh, ini bagian penting.
2: Oh, ya udah, yuk pulang aja.
3: Tadi harusnya enggak ada dong.
0: Itu
3: langsung ke sini aja.
0: Nah, itu menggambarkan filmnya seperti itu ya. Jadi nontonnya pas terakhir aja. Enggak ya. Kalau harus menyebut 3 alasan kenapa sahabat suara wajib membeli tiket Ketok Magic, film Ketok Magic, apa aja?
1: Yang pertama
0: dulu ya. Oke, Rispo.
1: Yang pertama, kenapa orang wajib nonton? Yang pertama sebenarnya nggak wajib ya. Yang wajib itu kan sholat.
3: Sholat, benar.
1: Puasa. Tapi

0: relate lah, karena ceritanya sangat ringan sekali, ya enak buat dinikmatin, cukup buat bikin senyum-senyum dan terhibur ya, gitu.
1: Asik.
0: Terus
2: itu satu ya, yang kedua.
0: Yang kedua. Oh,
2: panjang.
0: Ada
2: itu udah, bantu aja kalau kagak. Itu, itu bisa. Gue
0: udah diemin.
2: Ya aja
0: gue bilang
2: gitu. Satu belah. Belah aja jadi 8.
0: Belah itu jadi 3 itu.
2: Ya, oh, mental-mental produser ya. Satu file belah 3.
0: Itu saya rangkum 3 jadi satu kalimat.
2: Oh iya. Coba Bang Arif Dido.
0: Bang Arif Dido ada 15 alasan.
1: Enggak sih, kalau gue ngeliat invoice-nya gede.
2: Iya.
1: Lu nonton deh.

0: terus kemudian hubungannya Mang Unung dengan band gitu. Terus kalau lucu ya kalian nanti bisa temuin deh, karena kami kan memang komedi ya basicnya. Kecuali si Rispo di kesempatan ini dia suruh drama.
1: Drama.
0: Tapi yang lain mah menggila, serius. Yang lain menggila. Gitu menurut gue ya, sahabat suara harus nonton itu.
1: Di trailernya emang itu penulisannya yang nulis siapa sih?
2: Yang nulis ada awalnya ada anak stand up juga, Iyam.
1: Oke.
2: Iyam
1: Reza.
0: Iyam Reza, ya. Iyam Reza.

0: Kongkonisi ini ya.
1: Pemilik konsultannya David.
0: David Turbianto.
2: Pantas ada kalimat di mana kalau ketok magic sama tisu magic tuh. Wah ini cakep nih gue bilang nih. Mantap. Berarti itu dari cuplikan itu aja sahabat suara, gue udah sempat, saya udah sempat kayak, oh ini film dari penulisannya. Karena kan basic kita nulis ya. Kalau stand up
1: orang
2: ya
1: mungkin nyangka dari penulis itu kayak gitu-gitu Dodit sendiri tuh kadang-kadang. Di skripnya mah apa gitu dia.
2: Dia lari.
1: Ada tiba-tiba teriak OTW kaya mau jadi sultan, dia mau jadi Hitler gitu.
0: Ya Allah, itu mah di luar dugaan aja sama Dodit.
1: Yang penting skrip itu kan buat seorang yang bermain film jadi komedi gitu, buat sinjen komedi, yang penting tahu tujuannya apa. Jadi bukan komedi yang diselip-selipin ke cerita, tapi cerita itu emang bisa dikomediin.
2: Oh gitu, oke.
0: Jadi komedinya bukan tempelan gitu.
2: Emang ngalir aja ya, lo bergali gitu ya. Tayang 13 Agustus 2026. Ada pesan khusus untuk para sahabat suara, bukan mau tutup usia, maaf ya. Cuman ini memang untuk memperkuat ya, untuk memperkuat bahwa sahabat suara yang penasaran banget, ingin nonton, silakan Rispo. Kenapa pada tegap? Tadi pada kayak teko, menekuk. Ini kan tegap banget.
1: Kenapa tanggal 13 Agustus, mulai tanggal 13 Agustus 2026 ini kalian harus nonton Ketok Magic? Karena ya buat teman-teman yang punya masalah, punya apa, yang ngerasa relate sama cerita ini, akhirnya jadi sadar kalian gak sendiri gitu. Dan ternyata masalah ini kalau belum bisa kita atasin, bisa loh kita tenang sejenak, ambil nafas, sudah kita ketawain aja dulu.
2: Oh, masalah ada terus, ketawain dulu aja. Iya, kalau Bang Arif, ini lebih bijak nih, ini lebih bijak nih.
0: Jadi emang mesti
2: golden ways nih kalimatnya nih.
0: Yang gue pengen ada sahabat suara nanti nonton, karena ya benar yang Rispo bilang, kita tidak sendiri. Ya aware, awas sama sekeliling aja bahwa banyak orang yang sayang sama kita. Ternyata jangan kamu telan sendiri. Gitu. Ketika punya masalah, ya jangan lari, jangan lu kalut jadinya. Kalau menurut gue, lu punya masalah, lu harusnya bersyukur karena masalah itu nandain bahwa kita masih hidup. Benar, dan itu harus bisa diselesaikan. Dengan nonton ini mungkin minimal ya, aku gak sendiri gitu ya. Kita ketawain bareng. Syukur-syukur ketika udah relax, kita nemu jalan keluarnya.
2: Iya, itu adalah. Oh,
1: siapa tahu bisa dapat solusi.
0: Iya.
1: Seperti band yang ya pelan-pelan akan dapat juga solusinya.
2: Ya, gitu. Itu dibimbingan dari ketua Karang Taruna ya.
0: Karang Gigi.
2: Oke, 13 Agustus 2026. Berarti saat lagi sahabat suara udah bisa menyaksikan di bioskop terdekat, bukan kesayangan. Karena yang sayang enggak mungkin sayang balik kan.
0: Iya.
2: Ya, jadi sekarang terdekat katanya.
0: Terdekat ya.
2: Di mana-mana.
0: Terdekat bisa jadi sayang ya. Dekat aja dulu.
2: Itu dia ya.
0: Yoga bisa aja.
2: Oke, sebagai kita terus harus ada punchline nih.
1: Astaga. Nah, kayak tadi terakhir dia tadi terakhir.
2: Untuk Ketok Magic, dua kata lucu dari Rispo.
1: Rispo drama.
2: Lucu lagi.
0: Iya. Dari Bang Adi Didu.
2: Didu koboy. Selamat menyaksikan Ketok Magic sahabat suara. Terima kasih.
0: Sahabat suara, makasih.
2: Rispo dan juga Bang Arif sudah main ke Iswara.
0: Siap.
2: Oke, kita ketemu lagi sahabat suara. Dan jangan lupa saksikan Ketok Magic 13 Agustus 2026 di bioskop terdekat. Karena udah dekat, pasti sayang ya.
0: Iya.
2: Selamat siang sahabat suara. Bye.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran. Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
4: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bai.
1: Basil.
2: Elma.
0: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Beda dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
0: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
0: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
2: Basil.
4: Bapak sudah tahu.
0: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
2: Jangan pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
5: Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
6: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
5: Suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
5: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
5: Warga Indonesia.
0: Suara Warga Indonesia.

0: maaf ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ada orang yang di sebelahnya.
0: Yang mana sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Bau. Benar, sumpah bau banget.
1: Mas, emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh. Iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya
2: saya ya. Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena saya sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngacak dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi di dempet.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, maksudnya biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Jangan ngomong gitu dong.
0: Lah gimana, kita tetap jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
1: Saya gak pakai baju kan? Selagi gak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya.
2: Oh iya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh Mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
1: bulu ketek saya.
0: Wow, kaya bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana Mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan Mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
1: Di mana sih ini?
0: Ini loh Mas. Kita itu tuh di, ya Allah Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu.
2: Tapi
0: saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih
1: emang? Di mana sih ini?
0: Itu dia, saya lagi berpikir.
1: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Mohon Tuhan untuk kali ini
2: hatiku.
0: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Dirgahayu Indonesiaku.
0: Merdeka!
2: Merdeka Indonesia, di mana kita bertumbuh, kembang, mempunyai kehidupan, memberikan kita kekayaan. Selamat ulang tahun Indonesiaku.
0: Merdeka!
2: Tapi di hari kemerdekaan ini kita juga ingin mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak oleh gempa di NTT. Semoga para korban itu mendapatkan bantuan dari pemerintah.
0: Amin.
2: Dan itu bisa recovery dengan cepat.
0: Amin.
2: Dan pastinya kita semua di sini mendoakan.
0: Betul. Ya. Tidak ketinggalan informasi mengenai upacara di Belitung yang diadakan tanpa ada tenda untuk pejabat.
2: Ini keren banget.
0: Yes. Dan juga Gen Z yang hari libur ini dia dateng gak cuma sendiri tapi berdua. Gen Z yang bertanya setuju gak sih kalau lomba 17-an harus di upgrade menyesuaikan zaman dan generasinya.
2: Yes, Jill sama Reza di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clayden Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: Tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
0: Check out the FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berkreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi. Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Sedang mendengarkan Iswara.
12: Iswara.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sel, tahu nggak April A-nya apa?
3: Apa ya? April A-nya aku cakep, bener kan?
2: Cakep, tapi ada yang lebih tepat dari itu.
3: Apaan tuh?
4: Yes, April. Yes.

0: atas nama Kak Arsi.
1: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
0: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
1: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara Arjok di JNM. Oh,
0: kuliahnya udah lama?
1: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
0: Hah? Apa?
1: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
0: Hah? Gimana, Neng?
1: Hah? Apa, Pak? Apa?
2: Arjok 2026, Ars Longa Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram at arjok.id.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
5: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
6: Paruh hatiku.
3: Iswara.
4: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
3: Iswara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
7: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: mainkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Okay, 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama international guest star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
5: Baby Happy
2: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: it's Yeriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pusat Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Halo? Ini ada orang gak sih? Halo? Ada orang gak sih? Suara apa itu?
3: Surprise! Happy birthday!
4: Biar gak serem, mendingan rayain bareng di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cuma 150.000 net per pax dengan minimal 50 orang, kamu bisa rayain ulang tahun dengan menu buffet lengkap, penggunaan ruang selama 4 jam, sound system, LCD, kue ulang tahun, serta gratis satu kamar deluxe include dengan sarapan untuk 2 orang. Buruan reservasi sekarang di 08112-8006-101 dan cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Ya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Entah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
0: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
6: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
4: ya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjep deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Selamat malam sahabat suara. Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nongkrong bareng Beril sahabat suara. Gue pengen ngajakin lo untuk titip salam, mungkin update-update lagi ngapain, posisi di mana, ditunggu di WhatsApp. Kita masuk ke perunggu dulu. So this one is Tarung Bebas Sikats.

0: Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rieke Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari kos-kosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Suara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: 101 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

kami Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandevi di Nongkrong bareng Beryl. Apa kabar sahabat suara? Semoga baik-baik selalu ya kabarnya ya. Ya ampun, kayak udah lama banget lo gak ketemu lo, padahal kayak baru berapa hari lalu gitu. Ini adalah hari ulang tahun Republik Indonesia, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga kita semua berkah ya tinggal di negara kita ini ya. Cinta terus sama Indonesia, walaupun ya maksudnya cuacanya lagi gak adem gitu, lagi panas-panasnya sekarang, harus tetap cinta ya sahabat suara ya. Jadi di tempat tinggal gue, itu tuh lagi banyak banget acara 17-an, di tempat lo juga lah, di kantor juga bahkan ngadain lomba 17-an gitu, dan pasti orang-orang di sana ada aja, ada beberapa lomba yang pakai seragam aneh-aneh gitu. Orang pakai kostum aneh-aneh sahabat suara, ada yang pakai seragam profesi, ada yang pakai baju adat, ada yang pakai kostum sekolah, ada yang kumis jujur udah ubanan tapi tiba-tiba jadi anak SD lagi tuh ada. Dari sini tapi gue malah jadi nostalgia, seru ya ternyata ya. Dan kalau ngomongin seragam sahabat suara, gue tuh jadi inget masa sekolah gue. Gue penasaran, waktu sekolah dulu, lo tuh paling ngerasa cakep pakai seragam apa? Pasti tuh ada pemikiran kayak gitu, sumpah, ngaku sama gue. Ada hari favorit gue di mana gue pakai baju batik sekolah gue tuh unik gitu loh, nggak sih nggak unik. Maksudnya buat gue tuh kayak keren aja gitu. Jadi kayak warnanya tuh putih tapi ada corak-corak birunya. Jadi basically batiknya tuh putih biru gitu ya. Terus dipadukan dengan celana abu-abu gua, pakai sepatu putih. Gua cakep banget sih itu sumpah. Gua pengen tiap hari pakai batik aja gitu rasanya. Tapi kan tiap orang beda-beda. Ada yang gua tuh paling suka kalau sekolah pakai seragam putih abu-abu aja standar. Cuma celananya tuh bukan abu-abu yang begini, abu-abu yang soalnya celana sekolah tuh abu-abunya ada dua jenis tau. Ada yang abu-abu mati sama adu-adu agak terang. Adalah bedanya, pasti lo paham lah maksud gue. Ada kok beberapa. Walaupun mungkin yang satu gak sesuai standar ye. Ada juga orang yang suka pakai seragam pramuka gitu misalkan. Nah lo kasih tau gue tuh sahabat suara. Dulu waktu sekolah, lo tuh paling ngerasa cakep tuh pakai seragam apa sih? Atau mungkin lo ada spesifik yang kayak nih ya, ini originally made by me, real. Gue tuh seragam gue aneh-anehin, gue giniin dan gue ngerasa cakep gue pakai kayak gitu. Dulu angkatan gue tuh cewek-cewek badai pakai apa? Pasmina jujur. Pasmina dikalungin yang mana gue nggak tahu buat apa. Cuma kayak ya mereka sangat amat merasa pede dan cakep pakai pasmina itu. Nah mungkin lo ada spesifik-spesifik kayak gitu, kasih tahu gue ya. Lo pakai seragam apa yang bikin lo tuh ngerasa paling cakep dulu waktu sekolah? Oke, kasih tahu di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Kita masuk dulu ke lagu selanjutnya. Ini cukup semangat lagunya kok. Bukan cukup semangat, semangat banget. It's from Lomba Sihir Nirlaba. Nongkrong bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Only on 101.4 FM, Iswara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

0: kesegaran mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Semangat lah kita lah ye, orang 17-an nih bos. Gila. Topik malam hari ini ngomongin soal seragam. Tadi tuh gue kepikiran soalnya gue ngeliat acara-acara 17-an di komplek, di manapun lah, di kantor. Itu tuh ada aja orang pakai seragam aneh-aneh, sahabat suara. Ada yang pakai seragam HD, tapi gue gak mau ngomongin soal seragam lo waktu acara 17-an. Gue pengen ngomongin soal seragam lo yang paling bikin lo, kalau lo pakai tuh, gila gue cakep sih pakai seragam ini. Waktu sekolah dulu apa? Pasti lo punya versi masing-masing, sahabat suara. Ini gue pengen bacain respon dulu dari Kevin. Gue paling suka seragam putih abu-abu, Ril, karena pas itu pertama kali gue ngerasa udah gede. Wow, berkarisma. Cowok berkarisma. Cowok naik motor karisma itu. Gue info aja. Gue suka banget pakai seragam batik. Kebetulan batik sekolah gue tuh bagus ya. Dipadukan dengan celana. Sebenarnya di sekolah tuh putih. Ya, kalau batik tuh celananya putih. Cuma gue suka pas balik dari sekolah gue ganti celana abu-abu. Karena abis itu kan nongkrong kan ya. Kayak cakep nih gue pakai seragam, pakai celana abu-abu dan batik sekolah gue gitu. Ini ada juga dari Shopak nih. Bentar. Michelle, sekolah gue punya seragam khas warna hijau sage. Sagenya pakai N nggak nih? Jadi sagen. Maksudnya sagen. Kemeja lengan panjang, bawahnya rok hitam. Bentar, hijau sage, kemeja lengan panjang. Ada bordir nama sekolah di dada. Wih, keren banget, modern cuy. Ini kalau gue pakai itu seragam masuk Pinterest, jujur. Kai di TikTok. Gue lagi live TikTok juga ya, by the way. Di iswara.network. Gue paling suka seragam putih-putih. Berasa keren aja, bersih gitu. Iya, kelas 1 bersih. Once lo kelas 2, kelas 3, atau kelas 11, kelas 12. Kincelong tuh. Jujur sama gue. Lo kelas 11, kelas 12 dulu. Atau kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu udah mulai butek gak seragam putih lo? Iya. Gue suka banget pakai seragam pramuka. Kenapa, Nas, nih? Soalnya bet lo banyak ya, lo anak pramuka banget ya. Gila. Algifari, gue suka seragam beskap pas lomba make up di sekolah. Seragam beskap? Oh, lu ini modeling sekolah kali, Gif. Kasih tau ke gue ya, sahabat suara ya. Seragam apa sih yang kalau lo pakai tuh lo ngerasa cakep banget? Dulu waktu sekolah ya. Atau lo mungkin punya versi seragam lo sendiri, kayak tadi gue bilang. Dulu ada masuk era di mana cowok-cowok tuh pakai celana disempitin. Nah, lo kasih tahu tuh, wih cakep nih kalau misalnya pakai seragam celana panjangnya tuh agak dibikin nyetrit. Atau dulu ada eranya tuh zaman bokap gue sekolah dicut brain, ya nggak om, tante, iya nggak? Dulu celananya cut brain. Terus ada juga kalau angkatan gue tuh cewek-ceweknya kemejanya dibikin sempit gitu. Terus dia pakai pasmina. Gue masih nggak tahu cewek-cewek angkatan gue itu kalau misalkan sekolah dia berjejer berlima foto pakai pasmina. Dikalungin doang. Nah, ketebak dah tuh gue angkatan berapa. Mungkin yang lagi dengerin radio, lo bisa nebak gue angkatan berapa. Itu mungkin lo salah satunya. Kasih tau ke gue, seragam apa yang dulu kalau misalnya lo pakai bikin lo ngerasa cakep banget. Kasih tahu di TikTok boleh ya, karena gue sekarang lagi live TikTok iswara.network. Sampai jumpa di sana. Atau bisa kirimin via WhatsApp 0816-114-1014. Biar makin semarak suasana 17-an kali ini. This is Bendera Coklat, Brits cover, tapi tidak kalah seru, sahabat suara. Stay tune, nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam di 101.4 FM, Iswara, Jakarta.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: Masuk di jam 9 malam di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sebelum kita lanjut ngobrol malam ini, gue pengen ngajak kalian untuk yang ngirimin doa untuk saudara-saudara kita yang di Flores di Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi. Itu skalanya cukup besar, 7,7 skala Richter ya, kalau gak salah ya, dan mengguncang Flores, NTT. Dan semoga cepat berakhir, karena gue udah dengar kabarnya, katanya sekarang tuh masih ada berlanjut ya. Pokoknya semoga teman-teman kita yang di sana selalu diberikan keselamatan, diberikan ya buat lo yang mungkin bisa mempunyai kesempatan untuk bantu-bantu mereka, boleh banget. Karena gue Beril mewakili segenap keluarga besar Iswara dan Emera Media mengucapkan turut berduka yang sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa keluarga besar kita juga di sana di Flores, Nusa Tenggara Timur, sahabat suara. Sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Beril.

lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasa Dafi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bel Rasan Davi disokin. Topiknya hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang tua dan yang muda, adalah waktu lo kan pasti pernah sekolah ya. Waktu sekolah, lo ngerasa paling flawless, lo ngerasa paling cakep, paling pede tuh pas pakai seragam apa? Kasih tau ke gue. Nah, ini kalau kata Ardi, kalau gue suka banget pakai seragam batik. Batiknya batik R lagi nih. Aduh, salah dong. Sorry. Kalau gue suka pakai seragam batik sama seragam SMA biar lebih eye catching, berasa cakep. Oh, seragam SMA lo kayak apa sih? Tadi gue belum sempat baca nih. Kalau lo sempat komen di TikTok. Kalau kata siapa nih? Kata Miftah. Putih abu-abu seragam paling keren sih. Terus dulu kalau udah jam pulang sekolah, seragam putihnya gue double sweater oversize gitu. Itu gue akuin. Cewek kalau udah pakai seragam sekolah di double sweater yang oversized atau kardigan, itu main itu damage naik. Sama pasmina juga sih, cuma kayak ya udahlah gitu kalau pasmina mah. Terus roknya di span atau dirempelnya sama aja sih, tapi rempelnya tuh harus pas gitu loh. Gitu deh pokoknya. Iya. Cowok kalau pakai seragam SMA tuh kaos dalamannya hitam. Nah, itu juga naikin damage. Biru soalnya pakai batik. Batiknya lo kayak apa? Oh, ini ada salam nih dari Kai. Salam buat anak-anak Lampung ya.

0: Adiguna. Wow. Nyebutnya masih SMU ye. Reti, dulu gue paling seneng kalau udah pakai seragam putih kotak-kotak Santa. Wah, anak Sanur, berasa anggun banget. Iya, iya. Roknya mini gimana? Eh, gue nggak tahu ya. Cuma gue pengen nanya sama lo. Ada di beberapa kota di Indonesia yang emang seragam sekolahnya roknya tuh agak pendek. Di Bali terutama. Bener nggak sih guys? Atau memang itu di upgrade ya mas siswanya? Cuma pengen nanya itu aja sih. Terus ada Ayu. Sukanya pakai seragam mulu deh gue ngomongnya. Seragam pramuka lengkap, serasa keren gitu, gagah. Pokoknya keren deh. Wih deh. Siaga apa penggalang nih? Iya. Yeah. Oke, okay, seragam dulu ya. Kalau angkatan gue itu tuh celana sempit, iya. Cowok, iya, dalamannya hitam biasanya. Terus sepatunya tuh jangan yang terlalu heboh. Sepatunya tuh harus yang tipis aja, yang standar aja. Kalau bisa sepatu beli tampur aja udah buat sekolah. Nah itu udah aman banget. Aman banget jujur. Rencana dulu zaman SMA cowoknya banyak pakai celana skinny tapi lebih ke legging. Nah ini kalau yang legging too much. Skinny aja, dibikin skinny aja. Kayak masih ada ini deh. Klinking atau dua jari lo masih bisa masuk deh ke celana. Nah itu tuh aman. Apakah kita seangkatan, Ais? Nah, kita tidak tahu. By the way, ini ada voice note yang harus aku putar nih. Ini request lagu nih ceritanya. Vladimir masuk.
1: Malam Om Beri.
0: Malam dong.
1: Vladimir.
0: Iya,
1: aku mau request lagunya Salon 7. Judulnya Pemenang.

So it was Gelora from the Panturas, sahabat suara, ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl dan pengen bacain respon dari topik di malam hari ini. Langsung saja yuk.

malam sahabat suara. Ngomongin soal seragam yang paling bikin lo ngerasa cakep, ada dari Cynthia. Hai Real, dulu waktu sekolah, yang mana kayak udah 6 tahun lalu, gue paling suka pakai seragam itu rok udah pasti rempel. Tapi emang lengan di bajunya agak gue ketatin. Oh, pasti di punggung lo ada bekas coretan spidol nggak? Kalau ketahuan guru, iya gak? Dikasih tanda X, gitu. Kayak ketahuan sama guru BK. Kalau cowok, itu celananya biasanya digunting. Iya, kalau cewek kan bajunya nggak mungkin digunting dong. Dispidolin, Nah, biar dia apa, nggak tahu dah, biar ganti seragam kali ya. Gitu. Ini ada juga dari, mana sih tadi? Nanda. Gue paling suka pakai seragam olahraga karena dulu setiap olahraga gue selalu sekelompok sama crush gue. Itu bukan karena seragamnya, Nan. Karena anggota kelompok lu, mohon maaf. Mau lu pakai seragam apa aja. Kalau satu kelompok sama beliau nih, pas olahraga, iya. Tapi mungkin seragam olahraga itu mengingatkan lo ya, kayak, ih, gue kalau inget seragam olahraga, gue inget dia deh. Iya. Gimana menjalin cinta sama guru penjelaskes? Enggak, bercanda. Tapi gue dapet info, sekarang tuh memang seragam SMA tuh masih banyak yang celananya dikecilin. Karena gue kemarin MC SMA tur ke sekolah-sekolah gitulah. Nah, celananya tuh masih dikecil-kecilin, cuma yang gue udah jarang lihat adalah cewek-cewek yang seragam SMA-nya bajunya itu dikecilin. Cuma cowok yang celananya dibikin skinny. Masih ada, tapi tidak terlalu banyak, gak sebanyak dulu ya, kayak pas zaman gue sekolah. Sekarang tuh kan eranya cowok-cowok pakai celana yang loose, yang gombrong. Nah, mungkin mereka aplikasikan ke seragam itu. Jadi kayak menurut mereka ya, no problem at all kalau gue pakai celana seragam SMA yang gak skinny gitu. Gitu guys. Rizky dari Bekasi. Gue suka seragam khas sekolah gue. Kemejanya warna marun, ada motif kecil di bagian lengan, bawahnya hitam. Kayak jersey AC Milan, terlalu. Kemejanya warna marun, motif kecil di bagian lengan, bawahnya hitam. Fix, AC Milan, jersey AC Milan, iya. Jersey Lazio, away. Kapan ya Lazio away pakai merah? Tapi memang seragam-seragam kayak gini justru identitas sekolah ya, malah bagus. Abis itu gue pengen nge-spill top 3 seragam official sekolah yang gue suka ngelihatnya ya. Mungkin lo ada yang alumni sono, kita gak tahu. Tapi kita masuk ke lagu dulu, oke? Okay?

0: FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kita masuk ke sesi curhat yuk. Ini sesi curhat akan berjalan sampai jam 10 kurang lah ya. Jadi kalau misalkan lu ada curhat-curhatan, kirimin aja ke WhatsApp Suara di 0816-114-1014. Cerita aja di sana, ntar gue bacain. Kita masuk ke sesi curhat. The Zone is BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Gue ulangi nomornya tuh, 0816-1141-1014. Gue ada satu cerita dari pendengar yang menurut gue menarik, sahabat suara. Kita sebut saja inisialnya A. Dia cerita tentang seragam sekolahnya. Atau sesuatu yang berhubungan dengan seragam sekolah ya. Katanya dulu dia punya satu seragam yang paling dia suka. Tapi bukan karena warnanya ya, tapi karena itu adalah seragam yang paling sering dia pakai waktu hidupnya lagi bahagia.
1: Aduh, sama dong. Gila ya. Gue tuh kalau inget, kalau ngeliat seragam gue atau gak ngeliat, gue ngeliatin sekolah gue dulu kayak,
0: gue pernah ada lagi di momen bahagia itu. Iya, bukan sekarang gak bahagia, cuma emang lebih banyak pikiran aja, jujur. Iya gak? Setuju gak sama gue? Nah, dia waktu SMA dia ini punya satu geng kecil. Mereka hampir selalu bareng. Setiap Jumat mereka tuh pakai batik. Ya emang dulu seragamnya batik sih. Katanya setiap kali pakai batik itu pasti ada aja kejadian yang kayak bolos ke kantin atau enggak dihukum bareng-bareng, celananya digunting, foto bareng dan lain-lain sampai akhirnya lulus. Dan semua orang punya mulai kehidupannya masing-masing. Semua orang mulai punya, kebalik malah punya mulai. Ada yang kuliah di luar kota, ada juga yang kerja, ada yang nikah, ada juga yang akhirnya jarang kontak. Sampai suatu hari orang ini nemu seragam batik lamanya di lemari. Dan katanya dia cuma pegang seragam itu beberapa detik, tapi langsung keinget semuanya. Dan beliau ini titip salam untuk teman-teman sekolahnya. Sampai kapanpun lo bekerja, kalau emang lagi kosong, lagi kangen, lagi butuh flashback, jangan lupain teman-teman waktu SMA. Sayang banget lagi seragam yang dulu kelulusan yang coret-coret itu gue udah nggak tahu kemana. Harusnya tuh gue pajang, harusnya gue taruh di mana, di bingkai gitu, harusnya gue bingkai cuy. Lo masih ada nggak seragam-seragam lo yang dulu coret-coretan? Kan ada ya, kan ya, buat lo yang coret-coretan aja. Ada kan? Sekarang gue gak tau kemana, aduh sayang banget. Nyesel banget tuh, harusnya dibingkai itu. Ini bacain juga nih, dari siapa nih? Dari 0813 sekian. Ajis. Kalau gue suka banget seragam sekolahku dari TK SMA, karena pakai kurikulum luar, jadinya seragam kita bebas tapi ada ketentuan. Tidak boleh kaos dan celana pendek, selebih boleh. Pokoknya sopan lah. Jadi kita ngerasa kayak bukan di sekolah aja gitu. Oh keren, international ye. Dari Nathan, seragamku yang best kayak seragam Korea. Sekolahku di RIC, Raffles Christian School. Waduh kaya, have. Mau lihat dong seragam kamu. Widi, baru nemu kemarin baju seragam coret-coretan. Iri lagi gue, sial. Zap, ada yang WA aku gini. Gue gak setuju, Ber. Soalnya pas pakai seragam sekolah, maksudnya gue gak setuju kalau ngelihat seragam SMA tuh jadi flashback dan bahagia ya. Karena kata dia, soalnya pas pakai seragam sekolah, ma bapak gue cerai. Zap. Terlalu keras, Mas. Semangat ya, tapi ya. Semangat ya. Tapi gue suka nih orang-orang yang sudah berdamai sama keadaannya yang lalu ya. Pesan dari gue, apapun masa lalunya, keep moving forward, bro. Semangat terus.

0: ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
1: Iya, iya.
2: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rieke Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
0: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
2: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: bareng Beril sampai jam 10 malam di Iswara 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sesi curhat yo.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.

0: 0856 sekian sekian sekian. Ada oh ini Meni. Beril mau curhat. Hari dimana aku nge-like siaran pagi sampai keriting supaya Enifnya Kak Gina jadi jengkelin lagi. Sudah menunggu pagi mau lihat jengkelin siaran, malamnya HP-ku hilang saat antar laundryan. Jatuhnya di jalan 15 menit dah enggak nemu off west setih pol.
1: Oh, jadi jengkelin bisa siaran lagi berkat jarinya. Salah satunya berkat dari jarinya Menik. Makasih ya Menik. Semoga digantikan oleh handphone yang lebih bagus, lebih canggih. Amin.
0: Tapi security-nya benar-benar harus diituin HP lo. Maksudnya enggak ada file-file yang gimana kan dan enggak bisa diakses sama orang umum kan? Atau lo bisa ngelacak enggak handphone lo? Baik-baik hati-hati ih lu lagian. Kalau misalnya naik motor tuh gue tuh enggak pernah naruh HP di kantong sih karena takut jatuh. Terus yang kedua kalau kepres sama kantong takut LCD-nya rusak. Gue biasanya taruh di loker aja di lokernya. Karena gue bawa motornya enggak ugal-ugalan. Jadi kalau ditaruh locker motor tuh kayak deg-deg nggak lompat-lompat gitu santai gitu. Pertanyaan gue, kalau naruh handphone di jok motor itu aman apa enggak? Karena katanya deket bensin, takutnya sinyalnya apa gimana tabrakan sama sinyal bensin. Pokoknya apa sih itunya bensin gitu? Katanya bahaya gimana menurut lo? Sekalian nanya
2: nih. Katanya sih bahaya, tapi nggak tahu deh.
0: Ada dari curhatan lagi nih guys.
2: Oh wow.
0: Sahabat suara, hai Kak Beril. Tetap semangat ya Kak siarannya. Semoga selalu lancar menemani sore kita. Maaf ya Kak, kali ini requestku temanya beda banget dari tema tentang seragam sekolah. It's okay, it is really okay. Awalnya tanggal 17 ini aku sudah membayangkan bakal pakai seragam kerja yang biasanya hanya dipakai setahun sekali untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemerdekaan. Tapi ternyata takdir berkata lain. Kemarin sore, ibu angkatku berpulang ke rahmatullah. Beliau adalah sosok yang sangat baik dan begitu berarti dalam hidupku. Karena itu, hari ini aku memilih untuk tidak ikut upacara dan tidak memakai seragam yang sebenarnya hanya dipakai setahun sekali itu. Seragamnya mungkin hanya pakaian yang dipakai sehari dalam setahun, tapi hari ini seragam itu justru mengingatkanku bahwa ada seseorang yang biasanya masih ada dalam cerita hidupku, tetapi sekarang sudah tidak ada. Lewat sesi potret ini, aku ingin mengenang ibuku. Beliau orang yang sangat baik, dan aku bersyukur pernah mendapatkan kasih sayang serta kebaikan beliau.
2: Oh, jadi sedih.
0: Aku juga ingin meminta doa dari sahabat suara untuk beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahannya, menerima amal ibadahnya, melapangkan kuburnya dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kak Beril, aku mau request lagu sesi potret yang cocok untuk mengenang beliau. Lagu apapun yang Kak Beril pilihkan semoga bisa menjadi pengantar doa dan kenangan untuk ibuku. Al-Fatihah untuk ibu tersayang. Semangat terus ya. Banyak momen-momen yang sebenarnya lo tunggu-tunggu, tapi ya kita tidak tahu umur tuh sampai kapan. Tapi di Taurus 00 or whatever your name is, apapun yang lo lakuin ke depannya, jangan sampai apapun mendistrak ya. Semangat terus, pokoknya doain ibu dari jauh aja biar perjalanan ibu ke tempat terbaik di sisinya lancar terus. Amin, amin, ya robbal alamin. Semangat, keep moving forward.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: sempurna. Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sesi curhat terakhir, sahabat suara, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.

0: Hai. Kalau tadi itu banyak yang cerita soal seragam via chat. Udah tiba-tiba meriang. Sekarang ini terakhir, gue akan putarkan sebuah voice note. Masuk dar.
1: Hai Bastille.
0: Join dong.

0: main karakter anjay.
1: Ada seragam.
2: Kalau misalkan ada UAS di kampus gue, kita tuh disuruh pakai
1: baju
2: kita putih. Iya. Kemeja hitam, kemeja putih, terus bawahnya itu.
1: Iya.
2: Nah, di situ itu tuh ngerasa kayak gue tuh orang paling cakep karena kayak gue seneng. Gue tuh orang yang seneng banget pakai kemeja, especially untuk warna-warna polos. Terus pakai rok.
0: Kayak apa? Dar. Tatatatat.
2: Kayak
0: apa?
2: Mantap tuh. Gua berasa
0: kayak nerd
2: kali ya. Kayak
0: nerd.
2: Thank you.
0: Kayak apa tuh? Kayak nerd. Apa dah? Nerd maksudnya kayak kalau di film tuh kayak apa ya sebutannya, kutu buku gitu, tapi oh nerd. Tapi ada nerd in a good way loh, maksud gue yang kayak ya lu ada orang cocok banget kelihatan nerd gitu. Style-style gitu, dan itu jadi tren. Iya sih, seragam hitam putih, putih hitam ya. Tapi it's not only about the color, anjay. Itu soal gimana caranya lo mix and match-nya dan ngefitin gimana. Maksudnya dalam artian kayak seragam yang lo bikin fit tuh, fit dalam artian yang kayak cocok buat lo ya. Bukan fit tuh berarti ngetat, bukan. Jadi yang fit sama lo tuh bentuknya gimana? Apakah celananya gombrong? Apakah bajunya oversized? Atau celananya dibikin loose? Berbagai macam. Nah, kalau lo sudah menemukan itu, lo pakai baju apa ya kayak cakep dah. Iya, benar-benar. Culun-culun tapi cakep. Kalau gue agak-agak anti pakai putih hitam. Soalnya katanya dibilang kayak anak magang. Magang-magang di kantor-kantor gitu. Kalau gue lebih kayak pakai apa ya? Saya masih suka putih abu-abu sih. Atau gini aja Dar, lo di rumah nih, baju pergi lo nih, kaos apa segala macam, lo semua beli putih warna hitam aja. Sumpah, kaos putih, celana hitam, lo beli 22 biji celana hitam sama 22 kaos putih. Nah, lo kan pakai itu terus. Oh, gue suka putih hitam kalau kaosnya itu, gue pakai kaos ya, tapi buat pergi ya, kaosnya itu agak fat, terus celananya loose, gombrong. Gue deh kayak Salt Bae, lo tau Salt Bae gak? Cari di Google Salt Bae. Bagus. Iya, benar-benar gue lagi nyari celana hitam gombrong guys. Karena yang loose gitu warna hitam, benar-benar. Thank you Dar, untung lo ngingetin gue. Jadi kalau misalkan kamu punya toko-toko andalan kamu yang murah ya, kaos-kaos polos atau celana-celana hitam, boleh dong kasih rekomendasi ke gue. Gue sekarang pamit dulu, lo bisa masuk ke TikTok karena gue juga masih live di TikToknya iswara.network. Kita ketemu besok lagi sahabat suara. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 sekali lagi. Apapun yang menghalangi urusan-urusan lo, pokoknya tanamkan di pala lo. Tiga kata.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi
0: adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

101,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk kabar sini.
1: Cek, one, two.
0: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Dipangku.
0: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya?
0: Eh,
2: udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Apanya yang berdiri?
0: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanya jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio Iswara, iya. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan pecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu
1: kan
0: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh,
0: ini lain.
2: Ya, kepalanya butuh
1: emang,
2: radio head ya?
1: Radio,
0: ini
1: emang
0: gak
1: ada kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Giras, kasih lah itu kursinya.
0: Ini dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget, aku kaget. Kaget, ya Allah, gitu.
0: Sama
1: aku mah,
0: baru
1: juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
1: Kinos. Siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Eh, bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan.
0: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
2: Ipan, itu, Tia Ipan, Ipan. Kak, itu.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua. Yang punya radio ini, Indra Gunawan.
1: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Suara. Suara warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
5: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.